0: mpatani muniwa muhitopanyere ikaruma seye sinjamalushu opuro mosaru okalawira ikaruma seye sinjamalushu soto panyeriwa opuro mosaru so kala okormelaka so takala ntoko opua mpaka opieria opatamoro ikaruma so ikala oratene sino bubiha mukalelo wapinatamu nave makatra ali anivira malushu oisuwelenya okala waya tari mubiha mulupalesha amukalelo anyu siso akala okormelaka opua nakala to opatamoro mpaka opisheria onyanya ikaruma isindrumeliwa mpani ili akamalushu O tatatata igaruma iye simponyenea mpani ili akamalushu. Iriene nikatranaya na malushu noto panyeriwa. Tore mububiho mulu pale. Muhirumele igaruma seyo senja malushu. Okati mpanyenea ni murapaka. Muhakumve opavelasa olukiha egurume mosa enja malushu. Mohana toko ukumi havo wa malushu ni. Mukale ojipiha igaruma seyo. Muhakumu waranteliha alampata. Waranteliha alampata. Ariene nilo ni malushu tuopi ha. Siso, wakala okoromelaka opua wa malushu. Machipi he muhakumve. Ede yemi, omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
1: Oleke la minutu mitana mosa hiya nenroa uriela ya parisa isinkwara ya panyale panyale. Utala mwaya na urele programa ya namane. Sisa holokati wakalihana masipo.

laka radio eteta kamawanu vira vira kamawani laka na kanimvira pahi wampula ba ninni vira hatani mpanta ula otano welapo ya umusambike hatani mpanta uiriari elapo ahu ipachendrota leli waketa kosaramika masikira musi alikatiki hene winare utikiwe mikino pia kirwa nare nampulorera murima nampule ya sena okuma saramika mpaka wana muhavula amota ninno ninno melo lakana ninkelo kuma wampula ba esezora yo hiyo ni minuto mloko radio eteta kama wani